gomharimu air bases zirundi vikaro haldi emundu za Amerika zidi abasirikali otereo na interest nyingi za abantu aba that is abaihanga ili akata mahanga gandi agakeri negaro zaho bukambu abaihanga ili Iran lihanga ili akata kandi wakakanyugai bukompola maise nyimaho dia sise bintu nyamwingi ihanga ili Amerika uligumizamu kuteri ihanga ili Iran Iran ne gwera mahanga againo mukago na ihanga ya Amerika mukiondo kya Buharabu kandi nabo anvesa suza tuli mu ihanga ya Saudi Arabia akuno bagamba ngo abantu nsanje na basatu nibo bawutazibwe hanyima yabayekera abahuthi